Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya lagu pilihan kamu. Nih aku bakalan spill lagi buat kamu semua yang mungkin baru ikutan gabung di jam 8 ini. Seperti biasa ada 4 lagu pilihan kamu, ada 2 lagu Indonesia dan juga ada 2 lagu mancanegara.

tapi lagunya sangat benar-benar terngiang-ngiang di kepala aku. Tapi semangat menunggunya ya Hacu, kayaknya karena kalau nggak salah tuh dia Heartswords ini bakalan ngerilis lagu summer juga ya, Lemon Tang. Apa ya, Lemon Tang kalau gak salah ya, atau pokoknya ada lemon-lemonnya deh gitu ya. Terus juga next ada Tiara Andini dengan Adu Bola Mata.

Dan teman Pradua, buat kamu yang pengen dengerin lagunya, langsung aja ngevote di 0811 410 968 via WhatsApp. Boleh ke Instagram @rri_pradua_makassar, dan juga boleh download aplikasi keren kita di RRI Digital.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

0: RI dalam esensi buku. Perahu Kertas, karya Di Lestari, adalah novel yang mengisahkan perjalanan hidup, cinta, dan pencarian jati diri dua tokoh utama, Kugi dan Kinan. Kugi adalah gadis unik dan ceria yang gemar menulis surat dan melipatnya menjadi perahu kertas untuk dihanyutkan ke sungai. Sementara itu, Kinan adalah pemuda berbakat di bidang seni lukis yang terpaksa menunda impiannya demi memenuhi harapan keluarga. Pertemuan Kugi dan Kinan membawa mereka dalam persahabatan yang mendalam, namun juga penuh lika-liku. Perasaan yang tumbuh di antara mereka seringkali terhalang oleh keadaan, termasuk hubungan masing-masing dengan orang lain dan tanggung jawab terhadap keluarga. Meski terpisah oleh jarak dan waktu, mereka terus terhubung oleh impian dan perasaan yang tak terucapkan. Novel ini mengeksplorasi tema cinta, persahabatan, dan impian, serta bagaimana setiap orang berproses dalam menemukan jalan hidupnya. Dengan gaya bahasa yang puitis dan alur yang mengalir, Perahu Kertas memberikan pesan bahwa terkadang kehidupan membawa kita berlayar jauh sebelum akhirnya kembali ke tempat di mana hati kita berlabuh. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Prodo RR Makassar, teman terbaik kamu. Di lagu pilihan kamu yang pertama nih, teman Prodo yang paling banyak dipilih sama kamu semuanya, Koer, thank you so much ya. Terima kasih banyak. Wih, banyak banget yang milih lagunya Red Red Corti. Sampai aku gak bisa nyebutin satu-satu, but thanks to all of you yang udah milih lagu dari Kortis Red Red yang jadi paling banyak dipilih pagi hari ini ya. Dan nanti masih ada dua lagu yang bakalan aku puterin yang paling banyak juga yang dipilih ya. Tapi nanti hasil akhirnya kita akan terus counting down sampai ke saat dimana akan diputar lagunya ya. Masih ada Hatsel Hadigan Brood, ada Tiara Andini Adu Bola Mata, dan juga masih ada Juicy Luisi Guran Hujan. Dan langsung aja deh teman Prodo, gak usah pakai lama-lama, kita puterin lagu yang pertama di lagu pilihan kamu, ada Kortis Red Red.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana?
3: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Yenggi, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi di lagu pilihan kamu. Ada Tiara Andini dengan Adu Bola Mata. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah pada ikutan. Ada, bentar, Instagramnya ke close lagi ya. Ada dari ST Manis underscore 1, ada Little Dot Demons, ada Maureen Supli, ada Caca Sening juga. Terus ada Adele dan juga ada Mutia. Terima kasih ya yang udah pada milih lagunya teman Pro 2. Jadi ini lagu kedua di lagu pilihan kamu pagi hari ini. Nanti masih ada tinggal satu nih. Aku mau antara nanti ada Hearts to Hearts Road atau juga Gerun Hujan Juicy Luisi. Hasil votingnya tipis, beda tipis. Jadi jangan lupa buat ngevote lagu pilihan kamu hari ini yang belum ya. Nanti antara dua itu yang bakal aku puterin. Jadi kita langsung aja dulu ke Adu Bola Mata Tiara Andini.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Are the pan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Yeay, balik lagi teman Pro 2 masih di 96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan ternyata lagu terakhir yang juga banyak dipilih sama kamu semuanya hari ini ada Gurun Hujan dari JC Luisi. Terima kasih buat Fiona, ada Anis, anis.aziza01. Terus juga ada Kikom Yom Gim, susahnya namanya semua. Dan juga ada Limitless underscore Chris. Terima kasih banyak ya. Dan ini jadi penutup di lagu pilihan kamu hari ini, teman Pro 2. Tapi pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi ya, karena nanti Anggi bakalan balik lagi menemani kamu sampai di jam 10 nanti. So jangan kemana-mana sih, jangan terus di Pro 2 FM teman.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Balik lagi masih di Spada jam 9, waktunya kita ngobrol lagi di Bisik Bincang Asik teman Pro 2. Dan untuk hari Minggu pagi ini spesial, seperti biasa kita bakal ngobrolin soal budaya dan pariwisata ya. Sebenarnya hari ini tuh lagi benar-benar terinspirasi Kak dengan Fikar dan juga Rai yang sedang menikmati saya lupa namanya apa, pendakian apa gitu ya. Pokoknya adalah salah satu destinasi gitu teman Pro 2. Jadi dia bakalan camping gitu abis muncak gitu ya kan. Pokoknya dia mendaki kemarin tuh luar biasa. Aduh lupa banget kasih namanya apa, tapi intinya adalah teman Pro 2 hari ini karena kita juga menikmati hari Minggunya, kayaknya aku bakalan ngasih tips juga buat kamu nih, buat kamu yang mau pergi ke tempat pariwisata atau juga menikmati hari libur kamu, misalnya ke gunung, muncak dan camping dan lain-lain. Pokoknya ya yang mirip-mirip kayak gitu, muncak, camping, ke gunung, mendaki gitu ya teman Pro 2. Nah, aku bakalan ngasih tahu ke kamu beberapa hal yang jangan sampai kamu skip biar pendakiannya kamu juga itu tidak ada masalah dan bisa menikmati dengan baik, oke? Okay? Nanti aku bakalan bahas buat kamu, jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Prada FM, teman terbaik kamu.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

89,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Bayangin kamu naik drone, terus lihat sebuah stadion dari atas. Kelihatannya bukan bangunan megah, tapi seperti bukit hijau biasa. Aneh kan? Itulah Estadio Akron di Guadalajara, Meksiko. Atap stadion ini ditutupi rumput asli, sehingga dari sudut tertentu dia menyatu sempurna dengan tanah di sekitarnya. Tapi jangan salah, begitu kamu datang ke lokasi, jelas banget ini stadion raksasa dengan pintu masuk dan fasilitas lengkap. Di dalam ada hampir 50.000 kursi dengan tribun super curam sampai 34 derajat. Hasilnya, kamu yang duduk di bangku belakang pun tetap merasa dekat dengan lapangan. Suasana jadi lebih hidup dan intens. Soal ramah lingkungan, stadion ini serius. Lampu hemat energi, rumput tanpa bahan kimia berlebihan, dan target kurangi sampah sampai 50%. Penonton juga disarankan naik transportasi umum atau carpool. Konsepnya keren, tapi semua tergantung eksekusi di lapangan nanti. Yang menarik, Estadio Akron bekerja sama dengan UNICEF untuk memastikan stadion ini aman dan nyaman buat semua orang. Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini bakal dipakai beberapa pertandingan fase grup. Dibandingkan stadion canggih lainnya, Akron mungkin bukan yang paling modern, tapi dia paling unik, paling mudah diingat, dan paling menarik untuk dilihat. Gimana? Sudah siap lihat bukit hijau yang ternyata stadion?

Masih dibincang asik teman Pradua. Ini buat kamu yang pengen mendaki dan juga camping teman Pradua ya. Jadi biar lebih nyaman, aman dan juga pastinya bisa kayak menikmati liburan dengan tenang. Nah, ini ada beberapa tips sebelum berangkat. Karena saya melihat melihat kenyataannya di mana Fikar kemarin lumayan agak kesusahan waktu mendaki ya teman Pradua, karena mungkin ada beberapa hal yang belum dia lakukan gitu ya sebelum berangkat. Nah, yang pertama, riset jalur pendakian ini penting sekali. Karena kemarin Fikar cukup kesusahan karena katanya dia enggak nyangka bahwa oh ternyata medannya seperti ini gitu loh. Jadi dia kan memang lihat kayak dari TikTok orang-orang sih kayaknya pada seru juga gitu. Sebenarnya seru, cuman karena Fikar belum begitu riset ya mengenai jalur pendakiannya, jadinya agak susah kemarin. Jadi harus tahu dulu medannya, cuacanya, sumber airnya, aturan campingnya kayak bagaimana. Terus juga estimasi waktu tempuh gunung yang akan didaki itu berapa lama, biar kita tahu gitu teman Pro 2. Terus cek kondisi cuaca. Jadi hindarilah sebaiknya nah menurutku itu hindari mungkin mendaki di hujan ekstrim. No banget, karena itu bahaya ya, atau juga cuaca buruk lainnya, karena jalur itu bisa licin dan pastinya berbahaya buat kita gitu yang mau mendaki. Terus ya teman Pradua, ini juga paling penting, seriusan, ini juga saya melihat gambaran dari Fikar. Jadi kamu harus benar-benar sebelum berangkat itu latihan fisik ringan, minimal jogging deh gitu, naik turun tangga atau jalan kaki beberapa hari sebelum berangkat, biar tubuh itu tidak kaget guys, karena yang namanya mendaki itu benar-benar pasti mendaki jalannya naik dong, ya kan, lebih susah daripada jalan di hari-harinya kita yang biasa kayak di jalanan biasa ini gitu. Jadi please, latihan fisik ringan itu penting banget ya. Terus jangan mendadak packing. Jadi siapkan perlengkapan 1-2 hari sebelumnya supaya tidak ada barang penting yang tertinggal, dan juga gunakan carrier yang nyaman atau atur berat bebannya tuh biar tidak terlalu berat juga. Idealnya sekitar 15-20% dari berat badannya kamu.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Masih barengan sama Enggi teman Pro 2 dan masih banyak ternyata sebenarnya perlengkapan yang bisa kamu bawa teman Pro 2 yang benar-benar harus diperhatikan gitu ya. Nah, ternyata juga peralatan utama tuh kayak tenda, sleeping bag gitu ya kan, matras ya, carrier atau ransel gunung gitu. Itu juga harus banget diperhatikan teman Pro 2 ya. Jas hujan jangan lupa tuh, atau pakai ponco juga boleh. Headlamp atau senter, baterai cadangan itu jangan sampai terlupakan, karena itu juga yang bakalan kamu pakai gitu nanti di sana ya. Terus pakaian, kayak misalnya jaket hangat harus bawa, baju quick dry, baju yang cepat kering gitu ya. Jadi kalau misalnya emang kebasahan jadi enggak susah gitu. Kaos kaki cadangan, sarung tangan dan juga penutup kepala itu emas gitu loh, kamu harus bawa ya. Logistik teman Pro 2, kayak misalnya air minum yang cukup, makanan yang praktis dan tinggi serat, kompor portable dan gas kalau misalnya kamu memang harus memasak gitu ya. Jadi itu harus banget diperhatikan. Nah, terus juga aku mau ngasih tahu ke kamu juga nih teman Pro 2 ya, beberapa tips saat mendakinya gitu loh. Jadi mulai jalan lebih pagi biar enggak terlalu kemalaman di jalur, itu juga penting. Nah, atur ritme, jangan terburu-buru, tetap santai tapi konsisten gitu teman Pro, itu lebih efektif daripada cepat tapi lebih sering berhentinya lama gitu ya. Minum sedikit tapi rutin, terus juga jangan memaksakan diri. Kalau misalnya udah mulai drop, istirahat secukupnya dan juga ingat hormati yang namanya alam ya. Di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak tanaman dan juga hindari suara berisik berlebihan gitu ya. Oke, dan mudah-mudahan buat kamu semuanya yang hari ini akan jalan-jalan, semoga bisa menikmati hari minggunya dengan baik. Dan juga pastinya yang lagi ada di mungkin lagi jalan-jalan mau mendaki juga semangat ya. Mudah-mudahan tipsnya juga ini bisa bermanfaat buat kamu. Anyway, udah hampir jam 10 teman Pro 2, terima kasih banyak sekali lagi buat kamu semuanya udah nemenin Enggi siaran. Tapi udah harus pamit karena nanti di jam 11 kamu bakal ditemenin sama Naura kalau gak salah ya. Pokoknya pantengin aja deh di Santai Siang sama teman-teman Pro 2 lainnya. Jadi harus selalu stay tune, oke? Kalau gitu Enggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye. Have a nice weekend teman Pro 2.

0: Pro 2.
1: What's new in Pro 2? In Pro 2.
2: Teman Pro 2, waktunya info Pro 2 di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah untuk hari Minggu 21 Juni 2026 bersama Enggih Liani. Dan seperti biasa, informasi kita lansir dari rri.co.id. Kita ke informasi pertama nih teman Pro 2, ada pemerintah Kota Makassar yang terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Indonesia Gastro Diplomacy Series atau IGS Diplomatic Tour 2026 yang akan berlangsung di tanggal 23 hingga 25 Juni 2026 mendatang. Dan salah satu fokus utama yaitu adalah memastikan kawasan anjungan Pantai Losari hingga Tugu MNEC di Center Point of Indonesia atau CPI yaitu bersih, tertata, aman dan juga nyaman bagi para delegasi mancanegara. Dan Kepala UPTD Pengelolaan Pantai Losari Mulyani Rosa mengatakan berbagai langkah antisipasi ini sudah dilakukan untuk menyambut sekitar 49 delegasi yang terdiri atas duta besar, pasangan duta besar serta perwakilan kedutaan besar dari berbagai negara. Menurutnya, upaya penataan dilakukan secara intensif melalui kolaborasi UPT Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Satpol PP, kepolisian serta perangkat daerah terkait. Dan langkah tersebut dilakukan karena memang kawasan Losari dan Tugu MNEC ini akan menjadi salah satu lokasi utama dalam rangkaian kegiatan IGS Diplomatic Tour 2026. Next, teman Pro 2, ada Palang Merah Indonesia, Kota Makassar yang menggelar syukuran dan juga ramah-tamah bersama pemerintah daerah serta penggerak donor daerah sukarela. Kegiatan ini berlangsung dalam rangka Hari Donor Daerah Sedunia 2026 di Ruang Angin Mamiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar di hari kemarin. Dan acara dihadiri oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andiwawo, serta juga anggota fraksi PKB DPRD Kota Makassar. Dan juga turut hadir Ketua PMI Daerah Sulawesi Selatan, tenaga medis, pimpinan ormas, dan juga para penggerak donor darah. Ketua PMI Kota Makassar, Syamsul Rizal, ini menegaskan pentingnya memanfaatkan seluruh potensi sumber daya di wilayah, bukan hanya pasokan darah semata, tapi juga ia menyampaikan terima kasih kepada Kajari Makassar, Andi Pancasakti, atas proses pemeriksaan di awal tahun yang sempat menjadi tantangan, namun justru membuka jalan perbaikan. Dan informasi terakhir teman Pro 2, Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan FSIKP Universitas Muslim Indonesia ini terus memperkuat kualitas pendidikan, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat seiring peringatan Milad ke-39 yang digelar di Auditorium Aljibra Umi, Jalan Urip Sumoharjo di hari Jumat kemarin. Dan momentum Milad ini dimanfaatkan sebagai ajang refleksi sekaligus juga penguatan ranah pengembangan fakultas menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Dekan FSIKP UMI Dr. Haji Nurjana Abna SSMPD juga menjelaskan bahwa fakultas yang awalnya bernama Fakultas Sastra kini berkembang menjadi FSIKP nih teman Prodi dengan 6 program studi yakni Sastra Inggris, Sastra Arab, Sastra Indonesia, Ilmu Komunikasi, Pendidikan Bahasa Inggris dan juga Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan transformasi tersebut mencerminkan perluasan mandat keilmuan yang tetap berakar pada pengembangan bahasa, komunikasi, pendidikan dan juga budaya. Itu dia teman Pro 2, What's New in Pro 2 pagi hari ini bersama Enggih Liani. Dan jangan kemana-mana, satu jam ke depan juga masih bakalan ada lagu-lagu yang menemani kamu untuk hari Minggu ini menjelang ke santai siang nanti.
0: What's New in Pro 2.
1: What's New

0: RRI dalam esensi buku.
1: Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar berarti dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial yang sering kali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah yang filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk menemukan kedamaian dengan cara yang lebih realistis dan jujur. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian kita. Dalam Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, Mark Manson juga membahas pentingnya memilih nilai atau prinsip hidup yang dapat menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan. Manson berpendapat bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang

0: merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
1: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: ごめんなさい。
1: Kamu tahu nggak kepo itu apa?
2: Kepo itu gila urusan.
3: Pengen tahu urusan orang.
4: Kalau kepo sih itu yang pengen sibuk urusi urusannya orang.
5: Kalau saya kak kepo itu kalau kepanjangannya dari kepo itu dia berbahasa Inggris.
6: Hidup bersosialisasi di zaman sekarang selalu saja membuat kita terusik dan ingin tahu apapun yang terjadi di sekitar kita. Terkadang, apa yang dimiliki oleh teman kita, apa yang dilalui oleh sahabat kita, atau bahkan tetangga kita, selalu menjadi urusan kita. Kepo merupakan kepanjangan dari knowing every particular object. Ini biasa ditujukan kepada orang yang gila urusan. Selalu ingin tahu siapa pacar baru kita atau sudah berapa isi tabungan kita. Kalau cuma 10% kekepoan kita, anggap saja itu masih wajar ya.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Coba ingat, momen ketika tim favorit kamu kalah karena offside beda ujung sepatu. Kesel setengah mati kan? Nah, buat yang masih nyimpen rasa kesal itu, Piala Dunia 2026 ini bakal ngasih harapan baru. Soalnya, VAR sekarang pakai teknologi AI. Penasaran kan? Gini caranya. Sebelum turnamen, semua pemain di-scan untuk cek kondisi tubuhnya. Mulai dari tinggi, panjang kaki, sampai posisi sendi. Data ini dipakai selama pertandingan. Jadi, pas wasit mau nentuin offside, sistemnya ngebandingin sama bentuk tubuh asli pemain, bukan model generik kayak zaman dulu. Hasilnya, keputusan jadi sangat presisi, bahkan untuk selisih beberapa sentimeter. Dan buat kamu yang nonton di rumah, VAR nggak muncul lagi sebagai garis-garis abstrak, tapi dalam bentuk animasi 3D yang lebih gampang dimengerti. Tapi ingat, satu hal yang nggak berubah, teknologi secanggih apapun, keputusan akhir tetap ada di tangan wasit. Jadi, sudah siap dengan VAR generasi baru? Ikuti terus perkembangan Piala Dunia 2026 bersama RRI.

0: Berhenti, minggir, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maaf, habis saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Pro 2, teman Pro 2. Di santai siang hari ini Pro 2 Hitlist, kamu bebas request lagu apa aja Indonesia atau mancanegara, ditemanin sama Naura. Jadi buat yang weekendnya stay at home, atau justru ada juga yang sama kayak aku, masuk di shift harus tetap kerja, tetap semangat. Tambah semangat kalau lagu favorit kamu bisa kita puterin di Pro 2 Makassar, sambil kirim-kirim lagu. Iya, bisa juga kirim lagu, kirim salam juga boleh, atau mungkin update info lalu lintas di sekitaran kamu yang lagi ada di jalan juga boleh banget. Kamu bisa langsung di WhatsApp 08 11 410 968, atau boleh di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital boleh juga buat kamu yang dengerin kita via streaming.

Balik lagi di 96,8 Pro2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Pro2 Hitlist bareng Naura. Teman Pro2, kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara. Sambil kirim salam atau kasih kata-kata hari ini juga boleh. Dan yang lagi ada di jalan, yang nikmatin holiday-nya juga, kasih tahu kita dong, hari ini kamu mau kemana, dan info lalu lintas di sekitaran kamu kayak gimana. Macet ya, apalagi yang lewat Harta Sening. Itu udah pada ngeluh, katanya tidak harus ke luar negeri untuk bisa melihat kabut salju, ke Harta Sening saja. Itu bukan kabut, wah itu debu. Tapi yang paling penting adalah stay safe buat teman Pro2 yang hari ini punya kegiatan yang lewat di jalan Harta Sening. Pastiin kamu pakai masker, kacamatanya juga jangan lupa, karena tetap kamu harus menjaga kesehatan kamu gitu. Tapi kalau kamu gak mau macet-macetan, panas-panasan, mending kamu cari jalur alternatif lain. Kalau tidak ada jalan, ya sabar-sabar Mami Ki, sambil ikutan request lagu hari ini. Seperti Ardiansyah yang katanya pengen ikutan request, mau diputarkan lagunya Yovi Widianto featuring Ran yang judulnya Cukup Sudah. Lagunya buat teman-teman aja kak yang lagi menikmati hari libur. Gimana kodong yang tidak menikmati hari liburnya, Ardiansyah? Kaudi. Tapi kita bakal puterin. Dan satu lagi masih dari Instagram teman Pro2, ada dari Fitri Ramadhani, minta diputerin lagunya King Promise featuring Young Jun yang judulnya Terminator. Salam buat anak-anak ARNB kakak, thank you. Oke, thank you juga buat kamu yang lain, masih boleh ikutan gabung karena kita sampai jam 12 untuk Pro2 Hitlist hari ini. Langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram di @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. So kita dengerin dulu sama-sama, ini dia Yovi Widianto featuring Ran, Cukup Sudah.

Balik lagi di Pro 2 Hitlist, masih bareng sama Naura di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu, Little Mix Holiday. Teman Pro 2 ini requestan dari Ibrahim Ibe. Katanya hadiahnya untuk dia yang sekarang ini sudah akhirnya wisuda. Congratulations buat Ibe yang selalu rajin request as always. Pasti mintanya Little Mix dengan judul yang beda-beda. Nah kali ini holiday, mudah-mudahan menunjukkan kalau waktunya untuk holiday setelah skripsian di IB. Dan pastinya selamat sudah menempuh gelar barunya. Berkah selalu pasti buat kamu dan request terus di Pro 2 Hitlist. Masih bisa kita putarkan teman Pro 2 requestan dari kamu yang udah gabung di Instagram. Kita absen-absen dulu siapa aja yang udah ikutan di Pro 2 Hitlist siang ini. Ada Muhammad Yusuf minta diputerin lagunya Kesha Lefronke yang judulnya Pelari. Kakak salamku untuk Beya, buat Marwan juga, sama satu lagi katanya buat Rahmat Hidayat, sehat selalu. Oke, thank you. Satu lagi teman Pro 2 dari Fitri, dari Fitri Nur Cahyani minta diputerin lagunya Pamungkas yang judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Nih, tidak tahu mah juga saya itu Fitri, berapa kali Pi, tapi kalau sering-sering minta maaf dan memaafkan kan lama-lama capek juga ya. Tapi mudah-mudahan dengan diputarkan lagunya Pamungkas bisa agak lumayan sedikit sadar dan saling memaafkan meskipun ini bukan bulan Ramadan. Yang lain masih boleh ikutan gabung di 0811 410 968 atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh banget buat kamu yang dengerin kita via streaming. So kita sama-sama dengerin dulu, ini dia Kesha Lefronka, Pelarian.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Santai Siang Teman Pro 2 di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita masuk di segmen ngulik, ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Nah kali ini pengen banget ngebahas kalau di jam 12 siang itu jam-jam rawan. Saatnya kita untuk makan siang Teman Pro 2. Tapi kadang kalau panas itu kayak kurang juga selera makan, apalagi kalau harus cari makan di luar gara-gara panas. Nah kali ini aku pengen kasih tahu beberapa rekomendasi makanan atau mungkin juga nanti bakal ada minuman juga yang cocok dikonsumsi untuk cuaca panas. Karena memang makanan cuaca panas dan juga saat hujan itu biasanya beda Teman Pro 2. Kalau hujan kan kita cocoknya yang berkuah-kuah. Nah kira-kira kalau panas cuaca cocoknya kita makan siang apa ya gitu. Kalau kamu masih bingung mau makan siang apa, tapi mudah-mudahan kamu gak bingung mau makan siang sama siapa.

0: dari haki, hak kekayaan intelektual.
1: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
0: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
1: Gitunya, cuma satu lagu kok.
0: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
1: Ih, ngeri deh.
0: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

Ada Peter Pan teman Pro2, hari yang cerah untuk jiwa yang sepi. Kayaknya cocok banget ngewakilin kamu di hari ini yang lagi kesepian. Tapi cocok kota Makassar panas tapi tetap harus cari yang namanya makan, makan siang. Nah kita bakal kasih tahu kira-kira makanan apa yang cocok kamu makan di cuaca panas kayak gini. Yang biasanya kalau

Makan siang di cuaca panas itu biasanya kita cari makanan yang segar, terus juga mungkin dari segi bahan dan rasanya itu ringan dan pastinya tetap mengenyangkan. Itu lah yang paling dicari, yang penting kenyang. Nah, yang bisa menjadi opsi atau pilihan kamu adalah gado-gado. Jadi sayuran rebus dengan bumbu kacang dan juga tambahan telur atau tahu tempe. Ini kaya serat dan juga bakal terasa lebih segar saat cuaca panas. Nah, kalau kamu gak cocok sama gado-gado, kamu bisa coba soto ayam. Nah, meskipun soto ayam ini adalah makanan berkuah yang kalau kita pikir makanan berkuah itu lebih cocok di saat musim hujan, kuah hangat dari soto ayam itu bisa dibilang lebih ringan karena dengan tambahan perasan jeruk nipis ini bisa membantu mengembalikan nafsu makan tanpa terasa terlalu berat gitu. Jadi ada segar-segarnya gitu kalau soto. Beda kalau misalnya kuah kari itu agak lumayan berat ya teman Pro 2 kalau dikonsumsi di saat cuaca panas. Nah, selain itu juga lebih simpel lagi ada nasi ayam lalapan, ayam bakar atau ayam goreng dengan lalapan segar, pastinya itu yang bikin kita jadi cocok dimakan saat siang seperti timun, kemangi atau juga selada, dan cocok juga dipadukan dengan aneka sambal. Dan kalau kamu masih ngerasa nasi ayam lalapan masih belum bisa menggugah selera kamu untuk makan siang hari ini, tenang aja, masih ada pilihan lain lagi, masih banyak menu yang bakal kita share buat teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner, mumpung sekarang lagi hari libur, kita wisata kuliner dulu. Makan siang yang cocok untuk cuaca panas hari ini teman Pro 2, apalagi memang di kota Makassar lagi panas-panas banget di jam segini. Dan tadi kita udah share beberapa menu yang bisa jadi opsi untuk makan siang hari ini. Nah, kalau yang terakhir itu ada nasi ayam lalapan. Kalau kamu bukan tim ayam, kamu bisa ganti dengan ikan bakar dengan sayur dan juga sambal mata. Wait, baru aja dengar sambal mata itu kayak kesegarannya sudah terasa sekali teman Pro 2. Nah, pastinya kalau daging itu kan kalau ayam atau mungkin juga daging sapi itu agak lumayan berat. Nah, kalau ikan bakar itu kayaknya agak lumayan ringan untuk kita konsumsi, dan selain itu juga kayak akan protein dan juga omega 3. Mau yang lebih segar lagi teman Pro 2, tenang aja, kamu bisa mencoba yang namanya salad buah atau juga salad sayur dengan protein. Itu proteinnya kamu bisa tambahkan ayam panggang, telur atau juga tuna agar lebih mengenyangkan lagi. Jadi kalau cuma sekedar buah atau sayur kayaknya lebih ke cemilan teman Pro 2 di siang-siang. Nah, selain itu juga kamu bisa mengonsumsi mie atau bihun kuah dengan banyak sayuran. Karena ternyata fun fact-nya, kuah hangat ini ternyata bisa membantu tubuh beradaptasi dengan suhu panas asalkan tidak terlalu berminyak. Katanya gitu. Tuh, jadi buat kamu yang suka makanan-makanan panas atau juga pedis di cuaca panas, itu ternyata justru bisa menetralkan suhu tak gitu kalau kita konsumsi yang panas di cuaca yang panas. Karena memang kadang ada yang bilang kalau kita minum minuman dingin di cuaca panas itu tambah panas, ataupun sebaliknya kita minum minuman hangat di cuaca dingin kadang katanya tambah dingin gitu. Nggak tahu juga sih, nanti kita coba lagi ya teman Pro 2. Nah, selain itu juga kalau kamu udah selesai makan siang atau lagi program diet juga, tenang aja karena ada beberapa pilihan buah-buahan yang tinggi kandungan air dan bisa menjadi pilihan kamu untuk makan siang. Ada semangka, melon, pepaya, nanas atau juga jeruk, dan buah-buahan itu bisa bikin tubuh kamu tetap terhidrasi. Dan selain buah-buahan ada juga minuman pendamping yang cocok untuk teman Pro 2. Minuman saja ada pendampingnya teman Pro 2, masa kamu tidak ada? Nah, yang paling sering dan Indonesia banget adalah es teh tawar atau teh hangat. Terus ada juga air kelapa muda, dan ada infus water juga dengan lemon atau mint. Terus ada jus semangka atau melon tanpa terlalu banyak gula. Kalau bisa gak usah pakai gula deh sekalian gitu. Tuh, jadi itu dia beberapa pilihan menu makan siang untuk hari ini. Aku udah kasih tahu menunya apa aja, udah kasih referensi enaknya siang-siang makan apa. Jangan tanya saya makan siang kamu mau sama siapa, karena itu bukan urusan saya teman Pro 2. Saya juga ini mau cari teman makan siang. Nah teman Pro 2, nanti kita balik lagi nanti di jam 1 siang.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi meja bundar KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

enak Stufo lakukan ya akhir-akhir kemarin, di mana kan tahun lalu Stufo 26, nah tahun ini Stufo 27, angkatan 27 dengan tema Rhythm of the Jungle. Jadi temanya itu agak-agak ke hutan-hutanan gitu. Jadi ada dua tim teman Pro 2 seperti biasa kalau di studio Vokalia itu di setiap kompetisinya itu pasti bakal dibagi dengan beberapa tim. Nah, ada tim Savana, terus juga tim mana lagi ya? Banyak banget teman Pro 2. Savana dan Flora kali ya. Ini yang di sini cuma ada Savana yang terlihat. Pokoknya oh ini dia. Belum ada ternyata di sini. Pokoknya memang untuk tahun ini di Stufo 27 itu Rhythm of the Jungle untuk temanya. Terus juga selain Stufo 27 ternyata Studio Vokalia juga sudah ada Stufo Kids. Yes, karena kan semua ajang pencarian bakat itu semuanya ada yang untuk dewasa, ada juga yang dibikin khusus untuk cilik-cilik. Kids-kids, nah Stufo juga gak mau kalah. Nah kemarin ada banyak banget yang ikut, ada 35 peserta ternyata teman Pro 2, banyak banget anak-anak yang ikutan di Stufo Kids. Dan untuk tandingnya kayaknya udah selesai ya, pokoknya ini updatean terbaru dari Stufo. Dan selain itu juga kemarin berlangsung di Trans Studio Makassar, di mana ada R&B Round Stufo 27. Di sana memang disitulah kompetisinya berlangsung. Jadi buat kamu yang penasaran sejauh mana sih sebenarnya Stufo Makassar atau siapa aja yang ikut di Stufo Makassar, kamu bisa cek Instagramnya di @stufomakassar.official.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Teman terbaik.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kali ini bareng Rai nemenin kamu di Pro 2 on the way. Kali ini aku ngajakin kamu jalan-jalan lagi nih di Kabupaten Goa, tepatnya di Sera Skyview. Teman Pro 2 ini letaknya ada di Kelurahan Patapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa nih teman Pro 2. Jadi di sini itu adalah salah satu tempat wisata dengan menyusun konsep ya kultur dari Eropa dan juga Asia teman Pro 2. Kalau dilihat dari pemandangannya, aku suka banget sih karena bisa melihat nuansa alam yang sangat luar biasa. Gimana di dalam teman Pro 2? Ikutin aku.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Oke, tahun kedua kali ini aku udah pegang tiket nih. Kita udah beli tiket. Jadi untuk orang dewasa tahun kedua untuk harga tiketnya itu sebesar 25.000 per orang dan untuk anak-anak sebesar 15.000 per orang tahun kedua. Jadi buat kamu yang pengen kesini ya harus siapin uang yang cukup ya tahun kedua. Oke deh, kita jalan-jalan ya ke dalam. Nah, Taman Padua kalau kita udah di dalam di tempat ini nih, Taman Padua di Sky View Taman Padua. Ini sensasinya tuh kayak berkeliling di Eropa dan Asia dalam satu tempat nih Taman Padua. Salah satunya yang menjadi daya tarik adalah desainnya yang menggambarkan arsitektur khas berbagai negara dari dua benua, yaitu Eropa dan Asia Taman Padua. Jadi pengunjung merasakan sensasi berkeliling dunia hanya dalam satu tempat. Wow, keren banget.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Oke, teman-teman berdua, kali ini saya pengen ngobrol dengan salah satu pengunjung yang ada di Sierra Skyview ini. Langsung aja kita coba ngobrol ya. Halo Kak.
1: Halo.
0: Dengan nama siapa kalau boleh tahu?
1: Nura.
0: Nura. Nura. Oke, Nura dari mana Kak?
1: Dari Palopo.
0: Dari Palopo, jauh ya. Banget.
1: Iya, jauh.
0: Kok bisa terdampar di Sierra ini Kak?
1: Iya, soalnya aku punya teman, dia pengen banget ke Malino. Jadi dari Palopo ke Makassar terus ke Malino.
0: Berarti dari kemarin dari Palopo langsung ke Goa?
1: Iya.
0: Wow.
1: Soalnya ini mau ke ini apa lihat-lihat yang Jepang-Jepangan, ya, Korea-Korea, terus kayak ini pemandangan gunung, terus itu ada di sana yang kayak kaca-kaca gitu.
0: Oke. Kalau menurut Kakak kenapa sih orang-orang tuh harus datang ke Sierra ini?
1: Iya, soalnya tuh di sini bagus banget, banyak spot foto, terus orang-orang tuh bisa sewa-sewahan begitu, ada yang hanbok-hanbok Korea. Terus di sini juga cuacanya dingin, sejuk gitu. Terus banyak spot foto lah yang estetik.
0: Iya, emang keren banget sih. Ini juga pemandangannya, aku dari tadi tuh jatuh cinta banget sama tempat ini.
1: Aku juga ini baru pertama kali suka banget, kayak pengen lagi gitu.
0: Berarti nanti datang lagi ya?
1: Datang pastinya.
0: Oke. Itu dia teman-teman, keseruan kita dengan pengunjung yang ada di Sierra Skyview. Terima kasih.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Oke, Trans Padua, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengelola dari destinasi wisata Sierra Sky View ya. Halo, Pak. Ini sebagai apa, Pak?
1: Sebagai keamanan, security.
0: Security keamanan. Siap. Oke. Kalau boleh bertanya, Pak, terkait pengelolaan di wisata di Sierra Sky View ini bagaimana, Pak, untuk pengelolaan?
1: Kalau bentuk pengelolaannya dalam yang sistem bagaimananya?
0: Untuk keamanannya dulu, Pak.
1: Kalau keamanannya masih minim sih, karena masih saya sendiri.
0: Oh, masih sendiri.
1: Iya.
0: Oke. Kalau untuk pengunjung sendiri nih, Pak, biasanya kan biasa ada hari libur gitu. Apakah di Sierra juga ada hari libur untuk pengunjung datang ke sini?
1: Oh, tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Iya,
0: berarti
1: tidak ada.
0: Bebas pengunjung datang.
1: Pengunjung bebas datang setiap hari.
0: Kalau jam tutupnya sendiri, Pak?
1: Kalau
0: dibuka
1: jam,
0: sampai jam berapa atau?
1: Kalau Senin sampai Jumat dibuka jam 9 pagi sampai jam 6 sore.
0: Sampai jam 6 sore.
1: Iya, kalau weekend jam 8 pagi sampai jam 7 malam.
0: Oke, berarti kalau weekend sendiri harus sampai malam ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Pengamanannya juga sampai malam.
1: Sampai malam juga.
0: Oke, jadi
1: kita tunggu pengunjung pulang semua baru kita pulang.
0: Oke, untuk fasilitas yang ada di sini, Pak, kalau pengunjung datang ke sini apa-apa saja yang bisa dinikmati di sini, Pak?
1: Fasilitasnya yang pertama itu kita ada spot foto.
0: Iya, spot foto.
1: Kemudian ada tempat ibadah, musola ya.
0: Oh, musolanya juga ya, ada.
1: Kafe.
0: Kafenya juga ada.
1: Iya.
0: Kalau untuk toiletnya sendiri udah.
1: Toiletnya sudah ada yang outdoor, indoor juga banyak di dalam.
0: Kalau untuk kebersihan sendiri, Pak?
1: Kebersihan kita ada kebetulan dua orang kebersihannya.
0: Iya.
1: Kita satu jam sekali patroli.
0: Oke,
1: kebersihan.
0: Jadi itu Trans Padua. Jadi di sini kalau kalian datang harus jaga kebersihan juga ya.
1: Siap.
0: Buat umat muslim juga yang di sini datang ke sini ada musolanya juga yang disediakan. Oke, untuk pengunjungnya sendiri kebanyakan datangnya ada orang-orang dari mana, Pak? Apakah dari Sulawesi Selatan atau ada dari luar Sulawesi?
1: Iya, ada yang dari luar Sulawesi tapi masih kebanyakan lokal sih yang Sulawesi Selatan.
0: Hmm. Kalau dari mancanegara, Pak?
1: Pernah ada?
0: Iya,
1: sempat ada juga datang. Dari mana itu? Inggris.
0: Dari Inggris.
1: Iya.
0: Kalau untuk harganya sendiri, kalau untuk turis berbeda, Pak, atau gimana?
1: Tetap sama.
0: Iya, sama. Oke. Jadi Trans Padua kalau mau datang ke sini, ini adalah salah satu pilihan yang tepat, Sierra Sky View Trans Padua. Makasih, Pak. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen liburan ke Malino, ini Sierra Sky salah satu tempat yang saya rekomendasikan buat kamu yang pengen merasakan sensasi berkeliling dunia tanpa harus keluar negeri teman Pro 2. Ini tempat yang keren banget teman Pro 2. Oke deh, thank you banget udah ngikutin keseruan aku di Pro 2 on the way untuk hari ini, dan jangan lupa untuk saksikan Pro 2 on the way selanjutnya di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

0: The Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity, ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: ini, ya memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number 16.

0: posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa gak tuh? Seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan. Tapi di belakang panggung, gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kota ya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 10. Can

kan. Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan

0: dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on Seven. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya yang request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: banget ya kan. Rasanya kayak bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu. Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini, spesial buat kamu.
1: Number 2.

penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau, posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Raim Laude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 Kita Teman Pro 2, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Anti Normal, Raim Laode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boy, know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Faldo FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend bareng sama Kangga yang bakal menelus sampai nanti tentunya jam 7 malam. So, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di Strong FM Pro 2 Jakarta.

0: Is it your favorite song on your favorite radio?
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 9,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum, selamat sore teman Padua. Setelah relay dari Produ Jakarta 2 jam, akhirnya aku bisa nyapa kamu sampai jam 8 malam nanti ya. Di sore ceria seperti biasa di hari weekend ya, meskipun kita semua menikmati weekend, tapi besok udah hari Senin dan aku paling ngerasain banget. Biasanya aku bilang, haha kalian masuk hari Senin ya, haha aku libur gitu. Ternyata aku masuk subuh teman Padua. Jadi aku bisa merasakan perasaan kalian. Tapi apapun yang terjadi, aku bakal tetap nemenin kamu di sore hari ini. Dan jam 5 ini sampai mau jam 8 nanti aku bakal update-update aja ya, info-info yang terjadi kurang lebih semingguan ini untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, habis ini aku kembali lagi untuk kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Update-update info teman Pro 2 di jam 5 ini. Ada film, rekomendasi film. Ini film Indonesia, Ketok Magic, yang katanya lagi nge-share materi promosi terbaru mereka dengan memperkenalkan salah satu karakternya, itu Benjamin kayaknya ya. Dan poster karakter ini diunggah melalui akun Instagram resmi film Ketok Magic dan HH Production 16 menjelang tayangnya film ini di Agustus nanti. Nah, di dalam unggahannya, si Benjamin ini digambarkan sebagai sosok yang lagi berjuang nih menghadapi kerasnya kehidupan. Kalimat yang menyertai poster berbunyi, "Lo mau berharap

ya apa gimana gitu ya di dalam film ini. Dan secara visual memang posternya menampilkan Benyamin yang diperankan oleh komika Rispo dan terlihat mengenakan seragam kerja berwarna biru yang tampak kusam dan penuh noda, duduk dengan ekspresi lelah sambil menopang kepalanya menggunakan tangan kanannya. Visual ini juga tambah memperkuat kalau si Rispo ini alias Benyamin ini memang lagi menghadapi tekanan hidup ya. Ketok Magic sendiri, teman Pro 2 ini ngambil latar sebuah bengkel kecil yang dihuni dengan orang-orang dengan punya masalah yang besar di dalam kehidupannya masing-masing. Filmnya juga jadi karya terbaru HH Production yang kerjasama dengan Kita Films yang disutradarai sama Yogi S. Kalam. Selain Rispo atau Benyamin atau Ben, filmnya juga akan dibintangi Tara Budiman sebagai Made, Dodit Mulyadi sebagai Saget, Ersya Aulia sebagai Resita, dan beberapa pemain lainnya ya. Jadi kehadiran komedian dan aktor juga di dalam film ini akan berikan warna sendiri gitu, karena menghadirkan unsur drama dan komedi ya. Jadi gak sabar nunggu Agustus kita support film-film Indonesia lagi deh.

0: 174POB, request push back and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

96,8 RRI Pro FM, teman terbaik kamu. Kita ke film lagi yuk, soalnya aku gila-gila film kayaknya nih. Karena Indonesia tuh lagi panas-panasnya untuk sinias-sinias itu menghasilkan sebuah film. Kalau tadi itu Rispo, nah sekarang ini juga dibintangi sama stand up comedian juga. Jadi ada rumah produksi Skak Studio bersama Cinem Art Picture ini resmi ngerilis trailer dan poster film terbaru berjudul Fufo yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 9 Juli nanti. Dan film karya sutradara Bayu Skak ini menghadirkan perpaduan komedi keluarga dengan sentuhan fiksi ilmiah yang jarang banget diangkat di perfilman Indonesia, teman Pradua ya. Dalam trailernya diperkenalkan sosok muslim yang diperankan oleh Tretan Muslim dan digambarkan sebagai bagian dari generasi sandwich yang lagi menghadapi tekanan ekonomi keluarga sekaligus memang lagi berupaya nih untuk memenuhi kebutuhan pelunasan ibadah haji sang ibu. Kehidupan muslim berubah ketika menemukan sebuah pesawat UFO yang jatuh di pinggiran Madura. Dari peristiwa ini juga dia bertemu dan menyelamatkan seekor alien bernama Fo-UFO yang sedang terluka. Dan keputusan ini kemudian juga membawa si muslim ini di perubahan besar dalam kehidupan dan keluarganya. Poster resminya juga memperlihatkan sosok Fo-UFO ini berwarna cerah berada di tengah keluarga muslim. Kehadiran alien ini juga digambarkan membawa suasana yang hangat, penuh keakraban, sekaligus memang menimbulkan berbagai kejadian yang tidak terduga yang menjadi inti dari cerita film yang teman Pradua. Selain Tereta Muslim, filmnya juga dibintangi Bayu Skak, Benigdius Siregar, Hari Otong, Fuad Sasmita, Anggun Dwi Lestari, Siti Kamaria, Mika Sahrir, Sangat Mahendra, Muhammad Rifki, Pogang, Kianu Syakil, sampai Habib Jafar loh ya. Jadi di deretan pemain ini juga akan menghidupkan kembali nih kisah keluarga yang harus menghadapi kehadiran makhluk luar angkasa di tengah kehidupan sehari-hari. Karena konsepnya budaya lokal Madura, drama keluarga, komedi, dan elemen alien, Fo-UFO ini jadi salah satu film Indonesia yang menawarkan premis unik nih untuk di tahun ini ya. Gak lama lagi di 9 Juli 2026, yuk kita kapan lagi nonton film yang ramah anak. Ya, itu yang paling penting. Karena sekarang tuh kayak susah banget ya ngajakin anak-anak ke bioskop, nontonnya film orang dewasa. Jadi bulan depan nontonnya Fo-UFO aja.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Tahu nggak sih, Piala Dunia 2002 merupakan Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh dua negara sekaligus, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Biasanya, FIFA hanya menunjuk satu negara sebagai tuan rumah. Namun, keputusan tersebut membuka era baru dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola dunia. Meski sempat diragukan, dua negara ini berhasil membagi stadion, jadwal, dan pertandingan secara efektif, sehingga turnamen berjalan sukses pada Piala Dunia 2002. Kesuksesan tersebut kemudian berlanjut di Piala Dunia 2026, yang nantinya menjadi edisi pertama dengan tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menandakan evolusi baru dalam skala dan kolaborasi penyelenggaraan turnamen dunia.

Teman Pro 2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Maka

ikhlasi dakwati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

live action ini sebelumnya memang udah diperbarui untuk musim kedua dan tiganya. Jadi season 3 ini akan menjadi penutup cerita dari secara keseluruhan perjalanan Avatar The Last Airbender, teman Po2 ya. Dan produser Christy Boylan dan Jabar Raisani ini menjanjikan alur yang lebih mendalam serta hubungan

pelatihan ini, Aang akhirnya menguasai nih elemen tanah sebagai bagian dari upayanya menjadi avatar yang lebih kuat. Gordon Gormair mengungkapkan katanya teknik pengendalian tanah ini jauh lebih agresif dibandingkan pengendalian udara. Dan

banner ini. Jadi bolehlah kamu menantikan season 2-nya. Kalau belum, nonton aja season 1-nya, pas habis langsung nonton season 2-nya. Karena kamu gak seperti aku yang menantikan hampir almost 2 tahun gitu, baru kesampaian akhirnya ada season 2 dan ada season 3 juga, tapi maybe next year ya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

misalkan ya, baca kondisi lalu lintas di depan kamu supaya bisa mengurangi kecepatan secara perlahan tanpa harus sering melakukan rem mendadak gitu ya. Terus mesin punya rentang putaran atau RPM yang paling efisien dalam menggunakan bahan bakar. Jika RPM-nya terlalu tinggi, maka konsumsi BBM kamu juga akan meningkat. Jadi di untuk kendaraan manual, kamu bisa pindahkan gigi

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

0: Dorong Gojit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara PT Della Musik di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Ear House menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karakter baik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Live Chat ini Prodo Indie. Seperti biasa di malam Senin, tahun Prodo di Minggu malam ya kan, di jam 8 sampai jam 9. Dan sekarang di jam 9 bareng Fauzan lagi nih untuk malam hari ini di Makassar tentunya, tahun Prodo. Dan seperti biasa kalau di jam 9 sampai jam 10 itu kita masuk ke zona komunitas. Tapi untuk malam hari ini mungkin karena weekend dan minggu juga, jadi Fauzan akan buka open requestan lagu. Jadi untuk kalian semuanya merequest lagu, mau titip-titip salam boleh banget, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0811410968. Dan juga bisa lewat Instagram kita tentunya, Tem Pro 2, di RRI underscore Pro 2 Makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RRI Digital, kalau bisa download di App Store dan juga di Play Store, Tem Pro 2 ya. So jangan kemana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: gak sih asal-usul tropi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah tropi yang awalnya tropi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama tropi Piala Dunia ini diganti menjadi Tropi Jules Rimet. Tropi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, tropi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti tropi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan tropi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Tropi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah tropi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, tropi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman-teman.

sekarang yang belum punya era digital, mohon untuk download, mohon gak tuh download lah untuk bisa mendengarkan kita dimanapun kalian berada. So, teman-teman dua, jangan kemana-mana karena setelah ini Fosan akan masuk lagi untuk teman kalian. Jadi tetap di 96,8 FM, Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua,
1: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Jaga Malam nomor 2 dan kita udah selesai juga ya kan. Waktunya Fauzan pamit untuk malam hari ini jam 2.25. Thank you so much yang udah dengerin Fauzan dari jam 9 tadi. Udah dengerin juga Pro 2 Indie malam hari ini di jam 8 sampai jam 9 tadi ya kan. Langsung dari Jakarta gitu. Dan waktu itu mungkin Fauzan pamit sih buat kalian semuanya. Happy happy weekend sih karena besok udah hari Senin lagi, jadi semangat untuk bekerja kembali teman-teman ya. Begitu Fauzan pamit sih, bye-bye untuk kalian semuanya. Good night all, jangan sakit-sakit, sehat selalu. Begitu Fauzan pamit, bye-bye teman-teman.

seorang ibu menyuruh seorang anaknya membeli sebotol penuh minyak. Ia memberikan sebuah botol kosong dan sejumlah uang. Kemudian anak itu pergi membeli apa yang diperintahkan ibunya. Dalam perjalanan pulang, ia terjatuh. Minyak yang ada di dalam botol itu tumpah hingga separuh. Ketika mengetahui botolnya kosong separuh, ia menemui ibunya dengan menangis. "Saya kehilangan minyak setengah botol, Ibu. Saya kehilangan minyak itu." Ia sangat bersedih dan tidak bahagia. Tampaknya, ia memandang kejadian itu secara negatif dan bersikap pesimis. Kemudian, ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dengan jumlah uang yang sama. Kemudian anaknya pergi, dan dalam perjalanan pulang, ia juga terjatuh. Separuh minyaknya tumpah. Ia memungut botol dan mendapati minyaknya tinggal separuh. Ia pulang dengan wajah berbahagia. Ia berkata pada ibunya, "Oh ibu, saya tadi terjatuh. Botol ini pun terjatuh dan minyaknya tumpah. Bisa saja botol itu pecah dan minyaknya tumpah semua, ibu. Tapi lihat, saya berhasil menyelamatkan separuhnya." Anak itu tidak bersedih hati. Malah ia tampak berbahagia. Anak itu tampak bersikap optimis atas kejadian yang menimpanya. Sekali lagi, ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dan uang dengan jumlah yang sama pula. Anaknya yang ketiga pergi membeli minyak. Sekali lagi anak itu terjatuh dan minyaknya tumpah. Ia memungut botol yang berisi minyak separuh dan mendatangi ibunya dengan sangat bahagia. Ia berkata, "Ibu, saya menyelamatkan separuh minyak ini." Tapi anaknya yang ketiga ini bukan hanya seorang anak yang optimis. Ia juga seorang anak yang realistis. Dia memahami bahwa separuh minyak telah tumpah dan separuh minyak bisa diselamatkan. Maka dengan mantap ia berkata pada ibunya, "Ibu, aku akan pergi ke pasar untuk bekerja keras sepanjang hari agar bisa mendapatkan uang untuk membeli minyak setengah botol yang aku tumpahkan sore tadi, Ibu." Sahabat, kita bisa memandang hidup ini dengan kacamata buram atau dengan kacamata yang terang. Namun, semua itu tidak bermanfaat jika kita tidak bersikap realistis dan mewujudkannya dalam bentuk kerja.

0: bencana. 3 pertanyaan penting untuk Anda, 100 poin jika Anda menjawab dengan tepat dan benar. Pertanyaan pertama, jika terjadi kebakaran, berapakah nomor layanan yang bisa kita hubungi?
1: Pemadam kebakaran 113.
0: Anda benar. Jawaban Anda betul. Berikutnya, berapakah nomor layanan SAR atau Basarnas?
1: 115.
0: Yep, 100. Anda menjawab dengan benar. Pertanyaan terakhir, sebutkan berapakah nomor layanan Posko Bencana Alam? Waktu habis. Jawaban

0: gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Cebasi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh.
1: Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
5: Teman terbaik.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara kami untuk hari ini, Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Dan esok pagi, siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 dari Makassar pada jam 5 WITA. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah program Madu Radio Republik Indonesia, Makassar.

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bis sabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman perdua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek, makanya.

0: lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut, jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

buaya tanah? Buaya tanah atau baye tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

RRI, dalam esensi buku. Atomic Habit, ditulis oleh James Clear, adalah buku yang membahas bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merubah kebiasaan-kebiasaan kecil. Atomic Habits adalah panduan praktis yang kuat untuk merubah hidup Anda melalui perubahan kebiasaan. James Clear membawa pembaca melalui proses yang terinci tentang bagaimana perubahan kecil dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Buku ini sangat bermanfaat karena tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga menyediakan strategi yang dapat dijalankan oleh siapa saja. Konsep hukum kebiasaan dan hukum perubahan kebiasaan yang diterapkan oleh Clear sangat mudah dipahami. Selain itu, buku ini menyajikan banyak contoh nyata dan cerita inspiratif dari individu yang telah berhasil mengubah hidup mereka melalui penerapan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini. Poin penting yang diajarkan oleh Clear seperti membuat kebiasaan mudah, menarik, dan bermanfaat, serta mengidentifikasi diri Anda dengan identitas yang diinginkan, dapat membantu siapa saja untuk merancang kehidupan yang lebih baik. Dalam rangkaian buku tentang pengembangan diri dan perubahan kebiasaan, Atomic Habits oleh James Clear adalah salah satu yang harus dibaca. Ini adalah panduan praktis yang memberikan alat yang diperlukan untuk meraih tujuan, baik besar maupun kecil, dengan langkah-langkah kecil yang diambil setiap hari. Dalam buku Atomic Habit, kita akan menemukan beberapa kebiasaan-kebiasaan kecil yang dapat mengubah hidup kita. Yang pertama adalah hukum kebiasaan. James Clear membahas konsep bahwa kebiasaan kecil atau atomic dapat memiliki dampak besar pada hidup kita seiring waktu. Dia menekankan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa hasil yang besar. Kedua adalah hukum perubahan kebiasaan. Buku ini memperkenalkan 4 hukum perubahan kebiasaan, yaitu membuatnya mudah, membuatnya menarik, membuatnya bermanfaat, dan membuatnya terjadwal. Ini tentunya membantu dalam merancang kebiasaan baru dan membuang kebiasaan buruk. Buku ini memberikan panduan praktis tentang bagaimana merancang, mempertahankan, dan meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang positif dalam hidup Anda. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yes, aku menyapa kamu lagi pastinya di pagi hari ini, di hari Senin, sesuai janji aku kemarin. Kalau kita sama-sama menderita hari Senin karena aku masuk pagi teman Pro 2. Tapi gak apa-apa ya, aku akan tetap happy. Apalagi pada selamat pagi teman Pro 2 ini akan menemani kamu sampai jam 10 pagi nanti, of course ya. Satu jam pertama akan ada informasi kesehatan, dan kali ini aku pilihnya kesehatan mental karena kita udah jarang banget ngobrolin tentang ini. So yes, untuk mengawali pagi hari gak apa-apa kita saling kenalin diri masing-masing ya kan, di kesehatan mental nanti. Tapi nanti aku bakal balik habis ini, jadi kamu jangan kemana-mana. Udah ada lagu-lagu enak nemenin kamu pagi hari ini, mungkin sambil buat kamu yang matanya masih kayak mermelek-mermelek gitu ya. Pokoknya tenang aja, Nindi kawal pagi kamu.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Aku tadi bilang pengen bahas mental health. Jadi ini ada sebenarnya tadinya tuh dia hal yang positif. Tapi ternyata semakin kamu kenalin dia, kenalin fenomena ini, ternyata dia bisa berujung merugikan kamu gitu. Jadi yang namanya self love pasti penting ya di kehidupan kita, dimana kita harus menempatkan keegoisan kita, kesenangan kita, kepentingan kita untuk diri sendiri di atas orang lain. Jadi kalau punya partner atau teman dengan dengan karakter yang sangat mencintai dirinya sendiri, itu beda lagi dong ya, namanya selfish. Jadi orang-orang yang selfish itu orang-orang yang hanya peduli ke diri sendiri. Namun karakter ini bisa dikenali kok ketika misalnya memang kamu sudah dekat dengan orang-orang ini. Jadi sebenarnya banyak banget yang bersembunyi alibinya selfish alias egois dan mementingkan diri sendiri dengan self love. Nah, ini yang harusnya sebenarnya kamu bedakan yang mana istilahnya selfish dan yang mana istilahnya self love gitu. Jangan sampai yang selama ini kamu pikir self love malah jadinya ternyata selfish, ya kan? Alias egois. Yang tadinya kamu mau mencintai diri kamu, mau menempatkan diri kamu sendiri, tapi ternyata ke orang lain terasa bahwa kamu tuh selfish alias egois gitu. Kira-kira kamu yang di mana nih? Apakah kamu yang self love atau yang jatuhnya udah ke selfish? Jadi cara kamu mencintai diri kamu sendiri malah melukai orang lain gitu, selfish. Coba kita aduh aku batuk. batuk bersin, alhamdulillah. Jadi kita coba deh teman Padua ya membedah bedanya selfish dan self love. Jangan kemana-mana, habis ini aku balik untuk kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

8 dari Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, sama Ninding bahas bedanya selfish sama self love. Karena ini beda tipis ya. Kalau self love, kita mencintai diri kita, mengutamakan diri kita, harusnya sih tidak menyakiti orang lain. Tapi once kita menyakiti orang lain karena kita terlalu peduli sama diri kita sendiri, itu namanya selfish ya. Jadi bahkan banyak banget perbedaannya dan tipis sekali perbedaannya, teman berdua. Makanya kita bahas di sini perbedaannya selfish dan self love. Jadi biasanya ada hal yang mendasari. Kalau selfish itu biasanya datang dari rasa takut, kekurangan, dan biasanya tidak mendapatkan perhatian, tidak adanya kematangan emosi di dalam diri gitu. Sementara self love berasal dari cinta dan bahagia jika melihat orang lain merasa senang gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang kalau orang bilang tuh semua tuh dari niat. Nah, niat self love dan selfish ini memang baru kelihatan berbeda ketika kita udah tahu dan lihat niatnya gitu. Ya. Jadi kalau kamu merasa mencintai diri kamu sendiri, harusnya sih memang ketika harus memprioritaskan diri, tapi ketika kamu mulai seperti aku bilang tadi, seperti kamu udah mulai menyakiti orang lain, kamu udah masuk ke selfish ya. Terus karakter selfish bertindak biasanya hanya memang ya udah hanya kepribadian, hanya untuk kepentingan pribadi maksud aku. Mereka tuh gak tertarik dengan orang lain kalau misalnya mendapatkan manfaatnya secara langsung atau gak langsung. Sementara kalau kamu self love, itu cenderung murah hati dan tidak bertindak semaunya terhadap kepentingan pribadi. Jadi tulus tanpa orang lain, ke orang lain tanpa motif tersembunyi. Kenapa? Kenapa orang yang self love itu masih kadang-kadang punya space untuk orang lain? Ya karena kalau kita mencintai diri kita sendiri, pasti kita tahu gitu gimana caranya menghargai diri kita sendiri, gitu kan? Bagaimana susahnya menerima diri kita sendiri. Nah, ngebayangin orang lain ngelakuin hal yang sama itu pasti bukan hal yang gampang kan? Jadi tumbuhlah rasa kepedulian antara sesama gitu, tanpa mengesampingkan diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kamu bertindak hanya untuk membahagiakan diri kamu sendiri tanpa memerlukan orang lain, itu namanya selfish. Jadi ya tipis banget memang. Aku tuh sampai kayak baca artikel dari halodoc.com ini, aku tuh sampai kayak mikir ya, jangan sampai banyak di antara kamu yang benar-benar sembunyi di alibi self love, padahal itu namanya selfish gitu, egois dan bisa menyakiti orang lain, ya kan? Nanti kita bahas tuntas lagi sampai mau jam 7 nanti, tetap di area Produ FM, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Produ.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Sepada, selamat pagi teman padua. Ngebahas tentang bedanya self love dan selfish, teman padua ya. Aku juga sempat tadi kayak kenapa ya, ini tipis banget ternyata. Kalau kamu terlalu mencintai diri kamu sendiri sampai berlebihan, itu ternyata bisa masuk ke selfish ya. Coba kita bedah lagi menurut artikel halodoc.com. Jadi biasanya orang yang egois ini adalah orang yang gak bisa nerima kritikan dari orang lain. Makanya orang yang selfish biasanya memandang kritik itu sebagai bentuk kayak orang tuh gak suka sama dia. Jadi mereka biasanya akan berbentuk menjadi defensif gitu. Sementara orang yang mencintai dirinya sendiri adalah akan secara terbuka aja gitu menerima kritikan, dan mereka bisa menerima dan menghargai kekurangannya serta bisa mengevaluasi manfaat dari kritik yang memperbaikinya. Tapi menurut aku di zaman sekarang ya, kita memang harus bisa membedakan yang mana benar-benar kritik, yang mana benar-benar masukan, yang mana benar-benar orang yang gak suka aja sama kita gitu loh. Karena ada beberapa orang yang kontrol link, jadi semuanya harus sesuai dengan kemauan orang tersebut ya. Jadinya bikin kita ngerasa gak nyaman gitu. Nah ini biasanya juga yang harus kamu perhatikan, apakah dia benar-benar mau ngeliat kita baik, mau melihat kita berada di jalan yang benar, atau ya yang emang gak suka itu aja sama kita misalnya ya kan. Kan kita gak pernah tahu ya. Terus orang yang egois alias selfish itu merasa diri dan tindakannya tuh paling benar. Karena dengan orang yang karakteristik ini itu ngerasa dirinya sempurna, tidak bisa menerima perspektif lain dari lawan bicaranya gitu. Sementara orang yang self love itu menyadari bahwa meskipun mereka enggak sempurna, tapi mereka bisa menghargai sudut pandang orang lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi yang ada. Misalnya kalau misalnya ditegur karena hal-hal yang terlalu berantakan misalnya, ya gak apa-apa gitu. Untuk orang yang self love akan menerima itu adalah bentuk kekurangannya dari dia, karena dia tahu manusia itu gak ada yang sempurna. Tapi kalau kamu selfish, ya dikasih masukan seperti itu akan membuat kamu ngerasa bahwa ini orang gak suka sih sama kita, ini orang sih gak suka sama gue gitu. Misalnya gak suka kak begitu. Padahal yang kamu lakuin belum tentu benar. Bisa benar tapi cuma ada di kepala kamu doang ya. Jadi nanti coba deh kita menyeimbangkan diri antara rasa kebutuhan untuk diri kamu dan rasa empati untuk orang lain, ya kan? Jadi dua hal ini memang bisa sangat-sangat berdampak untuk kamu dan orang lain gitu ya. Jadi we will see seperti apa caranya, karena udah mau jam 7 juga. Jadi kamu standby di sini aja, kita bahas tuntas hari ini.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Semalam aku perlu pergi dari produk event teman terbaik kamu, teman Podo Osawan ini deh, dan ngebahas tentang perbedaan selfish dan juga self love. Tadi sebenarnya udah kita bahas panjang, tapi ada cara untuk menyeimbangkan diri kamu gitu agar si self love yang harus kamu lakukan ini tidak menjadi selfish, ya kan? Yang pertama, kenali kebutuhan diri kamu. Jadi luangkan waktu teman Podo untuk memahami apa yang penting untuk diri kamu dan apa yang membuat kamu bahagia. Terus belajar untuk mengatakan tidak di hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau yang membuat diri kamu merasa kewalahan. Coba juga untuk memahami sudut pandang orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan biar kamu enggak egois. Lakukan juga aktivitas yang buat kamu merasa rileks, bahagia, dan berenergi, seperti misalnya olahraga, baca buku, atau menghabiskan waktu bersama orang yang kamu cintai. Cari cara juga nih teman Padua untuk membantu orang lain yang membuat perbedaan di dunia ini. Misalnya ya berkontribusi ke hal-hal yang baik gitu kan. Ada volunteering, ada apa lagi, banyak lah ya yang bisa dilakukan biar kamu tetap waras gitu istilahnya ya. Nah, aku happy banget bisa bahas mental health lagi setelah sekian lama ya, hampir setahun. Selama aku siaran pagi, aku kebanyakan tentang kesehatan, info-info kesehatan yang memang relate, misalnya lagi flu, lagi demam, menjaga mah, olahraga dan segala macamnya gitu. Nah, kalau pagi hari ini aku cukup mau memuji diri aku sendiri karena aku kembali lagi karena mental health itu menurutku semua orang harus aware gitu. Jangan yang muda-muda aja ya kan. Jangan yang gengsi aja, milenial aja, tapi semua generasi itu harus paham bahwa mental health itu penting dan ada gitu di sekitar kita. Jadi beda banget dengan masa-masa maaf nih om tante ya kan, kakak-kakak mungkin yang hidupnya memang udah keras, terus ngelihat orang yang tidak bisa ada tekanan sedikit kita dibilangnya lemah gitu kan. Karena sebenarnya kondisi mental health zaman dulu sama sekarang tuh beda banget ya. Jadi sekarang tuh orang menggaungkan banget mental health, begitu juga dengan Pro 2. Jadi sama-sama yuk kita bikin fisiknya sehat, mentalnya juga sehat ya. Terima kasih udah nemenin aku, tapi harus aku balik, tetap balik sih. Cuman mungkin ya beda lagi segmennya. Nanti di jam 7 aku bakal spill lagu pilihan kamu, update-update informasi. Baru di jam 8 aku bakal ngeputerin lagu-lagu yang kamu udah vote di jam 7. So, sampai ketemu di jam 7 lewat dikit lagi nanti ya.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

98 dari Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Saatnya aku spill lagu pilihan kamu, apa aja yang aku punya pagi hari ini. Seperti biasa, dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara. Pertama ada Gia yang Seribu Kali Deh. Kalau kamu suka langsung vote aja teman Produ ya. Terus aku ada Anima Lisa Bad Angel.

0: Mau di Coachella tahun ini, jadi enjoy ya tahun kedua ya. Ada Nuna, Rollerblade.
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Oke, ada Naufal Syaresa sama James C, Super Axis juga.
2: Ini berkelas.

0: desa ku kibas.
1: Bisa kamu vote di 08 11 10 968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di RRI _ Pro2 Makassar, atau tungguin juga di RRI Digital. Masya kamu download di Play Store, App Store kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Semalam aku merlapan dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Whitney di DH. Setelah aku spill lagu pilihan kamu, seperti biasa ada perakiran cuaca dulu dari bmkg.go.id untuk daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya ya. Jadi ada cukup beragam hari ini perakiran cuacanya, dari yang berawan cerah sampai yang hujan ringan. Kita ke daerah yang berawan dulu kali ya, untuk Kepulauan Selayar, Jeneponto, Goa Sinjai. Sinjai hujan ringan. Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Bone, Maros, terus juga Sopeng, habis itu ke Sidrap, Pindrang, Luwu, ke Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, itu diprediksi berawan ya. Untuk daerah-daerah yang hujan ringan itu ada Kota Palopo, tadi juga sempat aku sebutin Nrekang dan juga Wajo, habis itu ada Sinjai dan Takalar, Bantaeng, Bulukumba, ini diprediksi hujan ringan ya. Ada juga yang cerah banget-banget, pakai banget, ini ada Pangkep, itu dengan suhu 28-30 derajat Celcius, dan baru di suhu 23-29 derajat Celcius. Jadi make sure pakai sunblock, sunscreen ya. Aku aja tuh baru tahu pentingnya sunblock dan sunscreen itu ketika, karena aku olahraga kan, lumayan olahraga, lumayan beberapa bulan ini, dan selalu mulainya tuh di jam 4, either jam 5 yang which is matahari masih ada. Dan kalian bayangin dong ya, matahari di jam 5 tuh masih udah harusnya sih masih udah malu-malu gitu ya, udah kayak bercanda-bercanda aja munculnya, enggak terlalu serius-serius banget sih begitu. Tapi terjadi pembelangan. Pembelangan. Belang di beberapa bagian yang tershow off gitu. Sementara muka aku tidak ada perubahan sama sekali, karena aku memang pakainya sunscreen. Jadi aku mulai kayak, oh my god, aku harus pakai sunblock untuk kulitnya biar merata semua, biar tidak terlalu kena sinar matahari gitu. Dan yes, kalau kamu mau brand apa yang aku pakai, karena aku pengen sharing sih sebenarnya sunblock ini, soalnya harganya murah dan terbukti banget bisa melindungi kulit gitu, banyak reviewnya juga. Jadi kalau kamu kepo sunblock apa yang aku pakai, ada di keranjangku nih. Tidak dong ya. Kamu coba WhatsApp aja deh di 08 11 410 968, aku coba rekomendasiin kalau kamu mau ya. Harganya murah juga gitu. Kenapa jadi promo sih? Ya enggak promo sih sebenarnya. Brandnya besar kok. Ini bukan MLM ya, bukan sama sekali. Jadi keranjang kulit. Nah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sebelum aku puterin lagu pilihan kamu di jam 8 nanti, aku pengen ngingetin lagi apa yang aku punya di pagi hari ini. Seperti biasa, dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara. Ada Gia yang 1000 kali.

0: bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Terakhir aku punya super aksesnya Novel, Syaresa dan Jemsi.